0: FM.
1: Louis Botop. We na woni kana mateta omo the megi gukena FM. Tafari rashitu. Kana gesuji ogio the tumemere kagia. Kwena ajira itiganete gukinya domereri yaku. Tuadikira email kugerera complaint@radioafricagroup.co.ke. Kana utuhorire thimu 0711 046 600.

fi kana radio shi abadeas turatha bira 92.8 gokena fm gakani gaito kuma da nyanya shi mudenya hadu hakuri ya mieu oka orieru ebotam

0: Ribotop. Weekend traffic.
1: Akore gukamburo ni mos mos na haona ati karudi no guo makari ukimera na taoni umwete mwana uriku uthiite uriku uikaire atia anyithia menyithio cio ngi
0: weyo hemu shipi ruibo ni buruto.